Та дьобачі, дьобачі English ka remorse, remorse nyeyim, regret nyeyim, repent nyeyim. Та English ka tsik yor tenum. Kyungzen siye nyena, yishu ku chwe ga ware, Christianity nyena, ichik matche yor nam da, kyo dwa korche. Arisha da da dewa nu ma thi nye tenum ot, shusu yena. Christianity nyena, concept thi, samlato na thi sinu lo nyena, forgiveness nye ote nam da. Forgiveness. The forgiveness nye oche, bir forgiveness nye oche, ngare sanje bhe shung nye utmatche manam da, forgiveness nye oche. Forgive nye oche, gaya tishe nye dolo nye na. Ta nye ngoto tise, nye pa tisa nye goyi na, nye pa tis tukcha di yaya yu nye na. Ta kuncho shab, ure, zambuling nye ngata, kambu binan se chyo sum nye bhe nye dome, ure. Ichi God se inan sha mafi ya goyi na, hindi matka maso na. God se ina she forgive ya goyi na, ta ina lega duja je khed manum, ina gyoban number da gode ni, ta ina desh tor zangna inye, God se ti shadong odo di ina she ti ina, ut tibo je manu shondom ye da. Rang se lega yor ya goyi na, sigama ya gome vare, yugmar la se ina she forgive ya goyi. Forgiveness number da goji, ta ni krishane de ma deyadum sho. Ta, junju chima nenga utma che manum da. Junju chima nenga la se mar, Komandangnya, udin segam monume. Sini nasanya jumlah ni binaan sini nataji sihat ni ono ni ni lah minum show ni omsanya jumlah ni. I am not God. Orre, sanya jumlah ni meet him. Orre, inang bangau tu meet him rang him. Madu ni lah minum show ni omda. Lah minum se, tada Krishna ni ringau tu bil macam samlatan nanti monume da. Nora monum. Sanya kecuh nengah dujun jawarum sesi desi n sunju gakanan jutin nme. Tum nanti baju metu sih ni ode. Joe Dunga Chagi Misela, Nigi Tokoshena, Pomid, Chuni Demadem, Tao Tsiji, Michinoina, Tendachi Sika Nandolonina, Tigo Chui Michuina, Pena Gangaga, Na, the Jaga Pandida, Nalenta Pandida Nichik, the Hindu, Brahmin Birzovaya, Soba debate Yabur, Digo Dadan Shabak Tor debate Yoti Yagunda. That debate Yaya, Brahminical Chulunansi, Sinia Dolonina, in a sinning a Digo Kayate no ine. Chumu ganga, ganga ka gaya holy deep ti yago ina. Holy deep ni omo gaya lup ti chusu ina nye gomda. Lup number da wadu chuna, digu na dha gaya mnye gomda. Ta ijik sanji ki pandita nangse, plang ti siya gomye na bodol ti rodya ware. Shedam bodol ti rodya. Bodol nenga tsukba shinza nang pot, kapcho che chet. Pisa ijik ganga nye jige, ganga ki tsiji rodya, bodol pisa darya sugumda. Zamajo, zamajo, zamajo, chusu ganda nye sum zamajo sugum. Ijikom Hindu sahdu nawa ini sihat loh ni gomda. Oh ni bodol nengah cukup ni me ut zaman cukup sun loh ni gom. Oh nengah cukup je zaman cukup sun ini pizza waya daran zaman gaya syang loh ni na. An ina nengah sim dikbat je umu gangan nengah pizza lip je tiucun gaya zaman syang loh ni. Tapi ijikom thong ni me ora. Ijik se sanji be syang kasi ni ni loh ni na. Tuk nam dikbat cuy mecu sing ni na. Sanji be culu nengah rang rang dikbat je lip cikah cuy ngoto cuy jemunam syang ni gom. Yamena Sanji ina neme onya ina dikbache munu chuji munumsha. Tiba sakin sulo ina ime ore. Tiba shakin sulo suko sulo ina. Ina sao dikbache ina ransi shako sumye. Mishanati onya shayu laro ya yonina udmakridum mnye onda. Nadaji. Tumnam dikbache mitushin. Tuwe dunga chake misela nina. Pena la tseje tserma odo tono odo hanam di kabu odo di su ina. U tserma ji tu shong tong ina. Nasaja Munushoime. Ine, Tibanya waje, Sematur Shomodo Yayanoayana, Ud Munomion, Joe Dunga Chagimis. Nigi Tokwashana Pomendan, another Sanji Ina, Jaurumche, Sanji, Jerisi, Suma, Ariur Nomeda, if the power nome, if Juga Toponum power number Dabonum, if Tokwashan Arsha Biton, Arsha Bina, wouldn't transfer Yajumunum Shonium, or a Rub transfer Yayodo, Ranga Semga no Tokwashi, Yundinje. Tosu transfer yang itu mana, monam shownya, orang orang segoya usumnya. Tahu na si pandan nolonya, tahu na, mana sanji cuci yur de shuya si pandan nolonya na, cuci tempat tempat doa jurnya na, sanji je, sangat tunggal deimnya, teacher deimnya, teacher kadang de number tak boleh nolonya na, mari student share lebih juga tu, student binang brain level naga daya, ikan kamu sud biju monome, binang effort ya usumnya, ijiksha. Sanji ke cuci na udin deh imsho anye udka na gomda. Ta ijik shukje isu nangse tab ti bir samlo tenomda. Pena nye inasha zapar ti bisu ina. Ta nye dikba ti sa gome ore. Ta dikba che dadang ka kaya nolonyene isu cuci nenga mat sumya do bir. Nada je siya.

Dengan tu nilai, tak ngadang terus tak sih dia korupi na, tak sih dia dia nale langsung mengi tempat je sama sistem tu lebih siadu, itu bah jimju dia tak sih dia korupi na, kerana ni dibu ni masuk dibu sah korupi mana sih, sah korupi bes tak pece ngadang kaya ni kaji gayu ni, niawa ida dulu sum ni aje gayu, iya bu kaya ni dungai kerjim di nonye, aje ngadu dungai ni sumpah jim dah, niawa dungai ida dungai dulu dungai. Or do